0: kimin? Oh, adik orang lada. Oh, sekunder kaj bandar. Oh, ni ada ham sempat je kan tak sih jala pasar.
1: Alah pasu ni, malah kafe kau tanya ke kan deh? Dengan nak nak demi mas ni. Kan ya cegat, kan ya cegat. Eh,
0: apa ni? Alah pasu tak sih? Ini sih deh tahu, jadi yang sih deh tahu sih sama dia deh ni kan ni. Ini hujung hurah. Kalau yang ni jadi ni semua deh ni kan ni. Kami kau tak deh aku hujung hurah.
1: Eh, macam ni macam ni macam ni.
0: Apa yang anda ini hujung hurah?